jwale etse feko. Ntho e tla founa le ha e le nnete tjho o robetse. O fumane motho a tswa dikubong a ya ntlwaneng kgafetsa kgafetsa ke tjho nawe then.

Africa wa mosonqa ngsege ncamke muli ola qomte ke tine qwa 43 minute ke konke radio xk fm wala si wala kita qom teke ke mtini gidi ko chagu mqanqa wa mqo program yagiya qomke ndami qi program ka khisi kantini ngwa ke ngqong wa ngithi musinke muku giku ke qalelo mqo quma mkethu samuku giga sa Kikangosi gegea ukama mke yula kika him. Timbega gegea angung hege tige he timusila. Aperinga wagging o. Mgeta city gege. Lifestyle havunda nga e. Ha. Mudilila ea kua hasund. Nga wangung. Tigatis gingana kua astresi. Dan kami awak citra yang kamu kui gua atau kamu kui kalim, atau kamu kamu kui tamaji ufin gula angun, tisengat tisengat galam. Kang orang awa riksi mukugi kang kaya ayula kang gigia angun, kang orang awa amukugi kaka. Yula krik kahin, tam kita siri yula krik kahin, kaka gigia angun, he maji atini cua. Batu kaka ke jo katini ya jika ngatama ke urik sang nga amku giga ka kakai stroke ofu erenstakhan kachwentet problema sang gisang takwa jika gitoko ngkama kwesyo giga na wola ohun jika ako nga wakliniki mku giga sang u ayula nga ngat kwa jika ma ayula tima wata tima ofu ayula tima Mata ngalu kama kwe. Mgeta siga si gikwa nge normala yula. Katisi si chigwe gya oka kukau ha. Onurti tuenda hara chigwe. Takhtaka chigwe weku. Ta chimba ng kakwa ka kai. Onurti tuenda ngungutu. Onurti nikhen tuenda. Ha. Ta chigwe. Takhtaka chigwe weku. Ta mazike ka katu ngau. Kasi kakwa onurti diarta. Ofu ngungutu onurti nikhen diarta. Kega ci kega wa tak taka. Ngu tu unyinta. Kula kang kagita kati kege. Kega wa yula kikri. Kagita gita gya angungu. Tam gita sindi kichimba. He doko sima ci kege wa. Yula ki screening. He sing he. Yula aga. Levela. Magita ni kwa kwa. Siti ni atuza muku ci giga kwa agi. Chima. Apari nga wa agi uga o. Ke atipula urik sisun ya ehe ang onga amku giga gatis ke he duham yula konda ba duha ge kamang au nurti diarta dani ka ta duha ang ma state ining ya yula kikahi kula ga duko sisi gige ta kong age mchima apelin nga waging uga uhatsuga atipula u riksi itine chwa chwa muku giga a state dwe ya yula kikahi heke akahi Hei kemso dan gisung. Dan kita ngehi. Kwa yula kikai kwa. Akama. Acici ngawa suka kai sisim jusung. Kwa akam. Aku dan ngila. Taka batiki gitu aku. Kama kwisio. Walau sisi moku giga sung u. Mcima angung kita akalatu. Akason teti. Magita ni kwa kwa. Vada kacici gehe. Kwa mkwa okwa. Kegita gya angung. Tamazi aktua wakat echi gaga ke klinike kachi gagi kang watua cho. Tata giyach uta akele kele kele ke ko eka kau kwa erger. Hing ham chukwa ang watu kwasa. Ko eka ngamang kakao hati lat. Tising kachi chika hangkaang kantini kwa ngung akama ke uam ke. Kege ka gya ang ngung ka aktua tu ngungam ku gigang watu gaga ke cho. Kaka kau kau. Mgeta sang, tagi ke chimba ang hea aktua ka atuma spitalio fu kliniki kasi giga sang na wake ayula kikri ka ang. Kaya ngunga muku giga ka ake kasonde problema si gisang. Nga ko kakri stroke, chankri faraaw kasi siya awati de. Katota ka tamako ake rikse wakri msu udang kaisi. Kila terke atua giga chua ngang. Taka wa chiga e, hiperi nga wa ungu wang nga wa
chigde khalika hm dogo sung sung hm batu ta ge choke angun ge akle tu wa ka ko masi kam ko masa awol sing chimu sing geta ngara anga program ki gan geta sa fita ta dura chigde grasa ko program kena klutom ki wala msnga nki ya chong

kwelemboro ahud koma gade atako hade soto de tamaha nyam kara kap kata kos khiri kairo kan african goyama xka fm kitena motimeli

Ilimnam ki ka SKFM kan ka ngam ki tanga kom de flit sino sekretaris general ngo a insing wa fakilim balula ki kan ki partai ya ga prinsar ma posa ka balula ki tanga Johannesburg kuna ki changu ki bungsta ki nasional 84 ende komiti jango ka kuna ya tu ngara ma posa ngawa wa chalo de jangwa nga kona fukita tin kuchin nga vega dans ke singin kula kua pala pala nga plasi wa ke Ramaphosa da parlamen nga bachu gita kamsin ta wa tika ng si hatu sing u anwa kala kho kau shika ng he president de stinatu o hong komiti nga ing kuis ke ngam kuchu sing yimane o ka president de tambalu le ting nuk ke ya jangwa nga Ramaphosa ya gda kam kichu shika ng taga pishitru dan kwa jalla tikwa ke satja ke kwa tra khu kang ke konde sa derban kan ku na ka ng hero fukla kang ko jun na tali ka pulis sa kingu tin chi on rober ni chun da ke kin ta ki tikwa ke dream wan ai kwa to ke senden hem ko nas ke rofu ne chun de kin ke rof ke ka ng ko ni sa ke to kan ni ku na ta tra khu na tra ke ge ya kwa ng kang tik si ing tenis ko ke tra kama ko ing ke kong tikwa cha ke kwa tahu kan kacang dia ada bahasa yang gudin kemakan dia ada kursi kak ngerofu kan setiap yang kita kamsen kaki kuang sepering boka kaya kau cita tak ngwarasi rasmesi di setah sang presiden dia cung uar gangung kowe tak kaya kaya dia lihat kaka kang sanung tak kawa ngga mangka kaya kau tiga he kan heki tita na ku sepering boka yaki vena nguli ngarak bi kopo taki ng pari kwa nta zato ng kobe hang sing hei iras me si hang si dik oi kaya kwa msobo na msobo hei kala o hei spring boka kwa kama kaya kwa ngay kwa ngay fa si Israel tropa tisa ki dorpa faifi yang kawa said Lebanon ngani kuna chitra ong ka ng kawsuya kwa ng takwang kanstwa tratwa bomba ng chitra kaya kwa kwa kamu tinggi kau terupa wahis bulat tu gigi daging dan kita kau kan satu kan kita tuan Israel ke Lebanon kunas kesing kan itu aku ke Washington ya Amerika ya ke kanggo kesing kau sing ama kau kan kita kau kan tuan kau as bulat ini tu gigi dah sing tadi kan sing ama kau isuk kau wajib lewa kau ni ngah ini ke fakem kau ngah tuan TVMD to some cool, I'm going to quit on my television, SKFM.

0: Tsamme Jessica Favre tsama go 58 minute zinge go ane di boriko program se gere o ete ya go mtsi program e kontsara di Monica Njunga no reverten moyo tsamme Jessica tiki se sire tsam no te khiram bori ete komsa
1: Kim tsa wole tsigi ya walingi 58 minute ngam de kon fa firge walingi iska FM tam tsa ke tsigi am tsa program yang higia o burgu wa ka fasiki walingi Tadi kaca sangki klik lagi program yang kisi kami ngomi ke kami reverten mayo kecik ke Monica Junga tegem cawala diwi cik digia wan sejiri kami jadi lagi sang ngomi ngia kwedam wiki iska FM

0: Ex-ka.
1: Yawa yanje.
2: Mak ambunga UCC yekwa saradu Ex-ka FM tamalaya UCC hang ikalibangwa Science and Technology ay program hang saa kongkwiki wa Science in Everyday Transport Buses, Bikes and Cars wa kongkwika ang wakalaga yekit injamonge kongkwika ang kiwa SABC ay bilungisa ka o singki kongki Ex-ka FM tay ong ikalibangwa presente wa takwanda mahongo hong saa kongkwika ang sige kalungsang kamkwa mongge kang takamke asa kongkwika ang wakamke wa Friday kike wula awa sizira nga maka 5 manita ki kongki Ex-ka FM day egin mo to kamki kawisisi ki mga kamak kamki kawisisi kiwa SABC ay bilungisa ka o sing SABC ay bilungisa kung kanga akwa.
3: Kuing hong joe wa platiwe mko lagi tamahe kanda ulawisi mko chikwige hikwa lungisa chikahe Science sike teknologi teng amho tamhasang ke kam ankhwa da khali gida chigbe a khali khama khwe ka ehe wa transport ga gani khuna ka ehe gya veten skap besa hm do hm motorbikes hm cha thali gan chaga thung he chaga ng moto hm wa kai kan sa chigbe sen ga khwa ya khali khama khwe Science guy, paling orang kan sejak dia kango uwa, dah yang hegi he asyik aman uwa uwa ceki checklan. Jika rito cakap nama orang ke program yang kaya science cik teknologi uwa, dah masing dage. Semua orang gue ke, mungkin orang cik dage kango u, jika him sini cik dage he, mungkin kama kau ngah hong ke, kan dah cam a kayu ya kaya he hong ke he kayu ya. Tapi tak cama, cakup divin cakup i, dah kawa kaya he akali kama kau. Transport, we see say, who get quazala. At the hint, a sing transport. Tick casing tongue. Transport cons matching way. Tawana besa, tawana moto, tawana tongue, tawana moto. Young way, eh, in tagi, he quite come a queer in such uncle, none across caleta. The cause is in Galacantani gita, a cali come a queer, yae gauco, yae gauna. Kalau kita cikak eh gaya twista, ya transport atau kongke kasi, dah kan ngaca hantar saat kan, walau isi sini cakap aku ini cakap what dia kan ngah aku ini, kalau ngah gaya kan, tangki gaya tadi kan, kama aku, kama cakap tu cua, mana kau cikak eh kan, kam teknologi gaya cinci ukur, cik isi sini gaya kam ukur, dah kahung cakap isi sini kahung, kan walau isi kan cakap aku ini cakap kan, kalau ngah gaya kan, kalau macam cik. Kakang kakua disa kwa kwa kae kulinga gitwa kuling kangi gita gitang kama kwa home. Ta kaga ka sin he agu divi yue kang he agia yue ka kum no kulinga gahi kang gaga kawa yue ka ehe akwa ti divi ka sega ua ka kali ting like a he kulinga dagangege ta mawa chelel ta amata ke iya kale dhonga wa mi ta cheki cheki cheklan chikari to chako na mahongo ta sika manga wa ta masaa chike he mvizita tinga mhu he akwa nga muka ya uwa transport gani kuna ke science he chike teknologi kawa ng chike he kangi nga vi ukwa ncha senta kawa chika mkama kwe kawa ka ukula kaka ang tangwezi si ge mkama kwe Kula cing lagi kan, cakap orang kan, geng to, oh kau kamanca. Tadi er teknologi, dia er vetenskap, sahun, asal tu ayah kui, samana wisisi ya, eh si cik dengan awa, oh orang kan esok je cik dengan awa, kahang kat cik de, oh, tak kau, kalau kita cik eh hentak gehe, kuati oh, kuat kam, kama kui, dengan kui alat radio Ex-ka FM untuk sewa penyiar. Ate kwa ehem dibi hechik de gehe a kango otam ka chutsa chung angawa mufita ta klikti muvizita ki chimbwa. Tengkwe ale dho radio Ex-ka FM.

Kamegceka siwe xama ku 18 gama ni te hengiyegwa ha 107 09 xka fm siki no program yam sena khwatat tonte ncete o kana o he xa ku khotsicwande aninza akunu kom oyiqoni xa sena khotsu aninza program siki e koma ko xa ikuno suret aninza ntwana xa eju aninza tamakha xa kwitati kha kana de motinu abana khwatente ntwana ate xa kana te chuchukara je kanu sure anaku ai kita makan an kara cawa na kota camji ana je kai chuchukara tahunu sure anaku kunti ti of ai kita mau kret no kuri kwane cawa koya te a koya caka kota to sa cawa kita te ta camji ka sa kama go kun a wite caya mako a koya sa yang kwa cari kong kotungo kuya kota ku kuya tamasa saraku a kuji hisi na koha a kwana jika le mu na tango te un kwana de kwa e nu ango kava ana ango ofin kava an aja kara kuveta chuchu kuji te jeka tano ana ango kreti no kuri kaki un kwana cha avatu oma kuno cha kohoro kuno yikere kara kui chuchu kuji kano kwe dati le kanya tewe kava jiki dati ha Tatuana teona temu, awa yungu tzaka we, kana disuri etu tuana kasundiaka, le kukungu titi program mingi. Tuana wenyamse na kwa tatu, tuana tenu azikuji, le kuwa mtatenji, le kuwa msa kumwate.